0: andi diaja tu ada unaga na wako kaenda mukuwa kana orang mana unu korakki yo yani wako andu kuwa kana tu kuwa kana juga sih kuwange kan mana tu kan tu kan mukai kerja tu ucap tu kana tu mbo tu ikut anda korak jelas kan tu kau buat uang asal dia mangge sana buat tu mulu ayat buat ingin tu cukup tu mereka ikut numpu apa itu nyompa ayat buat tu boleh buat ayat buat tu kan tu kuwa kan tadinya maya dan nari nari juga nari gua kan saya nggak kalian ternyata nanti nari gua kan lagi tangan ni banyak konyola ikutin dia mau jaya bama aku anda bande terus juga sang gua kan ini sangat dalam defis arah abande anda gua kan lagi ternyata dua ring gua kan ini sangat dalam defis waktu emakku buat sabab kaji kan wan najis kat emak nak najis itu aku korang dah buat nanya dia aku nyanyi kan, itu aku yusiran ni, itu aku kan itu asyik ikut, kiri moto aku itu aku kan itu asyik turun ikut, ni niatan, itu aku kan niatan, ni ada itu aku kan niatan, mereka aku nggak juga kan sih kiri buku mina mia, kiri buku mina mia ambil semua kan, mereka aku juga juga angkong ni lah, nanti jadi kene ujuk kita buka na uli tengah nanya pun dia no, na cai bu. I don't know what I'm doing. Kagera tu wakan itu, awan itu wakan itu asal jiri, awan dua wakan nanti, awan itu wakan itu asal jiri itu.
1: Alright, biar.
0: Kalau no kurwa aku, ya iyo aku no ya jitu kerja kampa aku tu pura nanti wah no ane naja ibu yaringo, mana iyo tiga ukuran naja ina maju kongko aku ando aku maju kali jitu sanam main, aku ando naja kita aku main aku ando aku jitu ini, ruben, aku jitu ini jipan ando. Arab gua mereka gua ini jauh jauh pun muda kau gua kerja gua kerja sih, yani kerja sih jam sih ni.
1: Alright.
0: Jauh orang kau anda uji kan orang bukan nama juga dia cingu gua kau orang bukan cingu fasi kan nama juga anda beri cingu. Kau ada gua bukan juga aji juga saya beri cingu.
1: Okay.
0: Kau naik naik aja itu kat dokter ya. Uika kau naik naik gua kuat nanti cingu asin kira kau naik kira cingu ada nggak kau naik cingu asin guru donca anda jadi kau anda umum tu mereka anda umum tu tu gini aja kau ni orang gua kan cingu asin tay. Jiwa aku buat, ya aku nongkrong ni mana tu nak buat. Jiwa aku buat, ya untuk buat tapi jiwa dia ada tante mohon nasi macam naruma ibu dan semua yang mampu.
1: Jangan asante sana. Florence kerbau kerajaan saya mencari cahaya luangkong. Hello Professor mencari romia kigma. At the moment I'm attending Kenyatta. Rasanya kau nanti yang kita lihat aku kanda Kenyatta. At the General Hospital, SHA only paid for MRI. Medicine you buy in the private pharmacy using cash, not SHA. Number three, I have appointments like this morning. I'm going. Every visit I pay cash, and any prescription I buy either at the private pharmacy or somewhere else. So in short, Kenyatta General has no medicine, but the private one has. Wow. Ranya Kenyatta yaituga KNH nuako hen mbona mambingo boku mnako boku nuako hen tebo kase General Hospital ili yige otie private wing shaige kuwakanira MRI maliyo kukurukura se private pharmacy wakana cash talisha kwa na appointment unalera kuhenda kako ikoro visit yako meko choro ikawakana chibesa cash kako likirumaliyo gande ikawakana cash kako nyagura cash nyagura se pharmacy abu wose agenda chikugura somewhere else kayo robota.

0: chuma. Ekeron tete ko bua tamaiga aoye ekebago ye chuma ine.
1: Mboso ekweningija.
0: Aha.
1: Bokororo munda gusi besoda.
0: Bamento.
1: Mboso ekweningija.
0: Egesa. Ha legesa. Yes. Wakirebia samaiga oye kebagegesa.
2: Mokawati.
0: Karibu.
2: Wakirebia. Ansu ne kawa ikire kwa wati re sagasagana itimere Florence Mabea.
0: Mhm.
2: Mongina we jiro dara tia kerende kewao.
0: Mehe.
2: Tiga amanyenga nae mongina we jira gantumba gote gerrete.
0: Mhm.
2: Ja kere nora matunda. Nere kisirani yaka kamuswati minto ngiche simba ya kenyanya. Luwara ronkuwa niya machiko liyo kuru kumwamba muronya ngiche na umimurako rurande mbusure ingia.
0: Mhm.
2: Luwara ronkuwa ni madam mustera mo kuru wa upangani.
0: Mhm.
2: Nkuwa niyo urumaka mtecha wawa lende ngu kuwa ni ndo mungi nolitereza huru wanti ya
0: wako. Ehe.
2: Ami mtona kwa itaba uya kwa uwe tenga paka wa hiri wao na wa hiri wao nere.
0: Boy narende wata baisa nire kwa eta nire kerenga.
2: Nduko ligi ya.
0: Mbiyamana. Ami nto. Chide kamarong kebere nebere chinsa ninye. Asa maiga au ye eke ba gege sa. Ege sa.
3: Ege
0: sa. Ehe oyo ningo boso le raini ya bangina tuwa kule tuwa elrepi. Buto le raini ine ya bangina please. Ine ya bangina tika na nero. Obe, egesa.
3: Bogodi.
0: Kai, omwalimu.
3: Ai, mwana ngaki ngwaki abu studio.
0: Ai, gambia tole ngai gwaji ete.
3: No onire kanye ye.
0: Yei.
3: Bole no ngwe ko sumbo ki mau aruto na nze ya kenye.
0: Enze ne ya nyasa ya omwalimu. Ko maete bya pienze ne ya nyasa, mwana kubeka siasa sizitali kubeko. Enze ne ya nyasaye one bitina biyo bisia sakarabe kakanda tatura bwate kebago. Okay, alegesa.
4: Alegesa.
0: Karibu.
4: Wakirandi.
0: Wakire biya.
4: Kwa wadire mansa yori kino korunya batara bondonya.
0: Mhm.
4: Ema yere tata chwa simo chama mama cheni fanyansi ya buka maro.
0: Oh. Aya network yao.
4: Na
0: e parole network ya kwangire parole e jo ke metri somboka ni nkoro chikoru madare no togote bali saseria o da mariske monta pantu bons bari ya kimai bo samaro waso ikibago Samson nyari bongaga koruma na ma city ikibage kya tatu mino ruben ongago mugna esta motabol na wife Beatrice Sarange e good morning Rogers nyari ke kortin semo cha Amsterdam Netherlands ikibage kya go cha se beautiful daughter Maya Kelan wari nyari ke na happy birthday shitanstri ehe. We nani anatani 3 today Rogers tuma namba hapa tumwimbie happy birthday oyomo tume namba gara tumatereli happy birthday anasema may God protect you guide you spiritually give you good health live long papa loves you cherish you we hey. Rogers tume namba ya huyu ni Maya Kila ni bwari nyariki tumwimbie happy birthday mutoto anatani 3 years today very nice congratulations and happy birthday Maya Kila ni bwari nyariki king eke bageki ya samari nyangwe so ko ruwa don home bwakire byari spa waro ni koroche kasine magocha sema mu meno peris waro dolphin nyabuto victor mondo antony ratemo na john nyabiya e mambiengi yeke bageki ya wikanya bongo magena jeni mu mureka ni koroche denis kurukatari amagocha se lovely wife miriam mokerbo denis no mongi na yunia nyamo itanyandika ile jasengenge koroche nsemo chiri changu mo mambiengi ya o moga kamorisi onchana hendele orina abantu bose mamo chengo kia moka ma andru bo sirin sase yumoga soko runyago to wikabo songo eke bageki ya seti saseri yao kirubo seneta mochoge jerimanya nambu mochikurubo mocha watu walike bageki ya juko mboga korunyage nke village mesesi wuchia ase kenyanya musia cho wako mboga francis onchangwa teresia mugo na abanyage nke evonsipe janet onkobo mochikuro teresa undari kurukio nganyo meyeke bago tuyu grandma teresa no mamo mino ukoteba eke bago eki ya mesis de goti no stragora kini de pandengine the so called goti stragora we goti ni moja achana yo pandengine we angalia tu pande yako janeti mesis just look at it wachana na wale wengine tuliko na kukendabu donya kwa akike ba ule nisipatikaya Atiko bambole nzenga po, ebu sei moke igoro. Lisa kolia kona Daniel Yomboka ni nkoroche kuru kangeme, eke bageki ya uchasiro jasnyari kibalozi, kangeme na mashabiki onsipi. Professional tailor Jeremia Manyaro nderi kuru kisi tailoring shop madaraka, maketetika imeyo omoro wirio. Mchogevi ni kuru ya bubukia maba, ntupo onsipi eke bageki ya, uga kuru kuoge tonto Frank kuru Nairobi, mantupanya teki poke mwiri, ama iganga you lovely mamu Pacifica nyaboke, Anko Joseph Mache mwensipi mwa aganeriwe amaya eke bagekia Fredon Duko korubitare bonchariwo kerebo morenda sunekani na kuona dope dope kwa aborite sana amaiga amange kegima korunyango somwe kwa baba kina mena mwatoto Faith kebagekia Isaac Monyeke kurukayole amaiga ba Dasila Beauty Parlor and Cosmetics suneka amaiga mange Reverend Chelsea Bangi mo chapreni mariwa pefa amaiga mango chase smekanya anga saramo nyoni plan bihel elai ilari elaija Bana basi kiva soko rudoha katari, tatomino Lawrence ke Kongo, mwangina Josephine ke Kongo, Benson Wadi na Joshua Mbuya, vanyore amaigayo, ye eke vago. Peter borudio kuru Nairobi, Tomboya Street, kwa waka niria amaya, tatomino borudio kaburi, na wago mwancho rutu ke muntu. Hezbono kioga kuru ya mese, kivage kia mamu minesto kioga, mwagambe manyeso, modise mariko, Frank Boigo, ayunyore amaiga ayu ye eke vago. Firisi bonaya kurunyancho masibu uchase beloved San Bravens nyuto nyakundi na mata kirubo mongare haba antuponsi manyankongo eke bageki ya nyakundi wikilifu kurusa utumugirango monyanku noli meye kibago salutu uchase mamu mino chufena mokeira na haba kulimere mobami nubonsi pilastu bonetaya hezbon mochama dominisiano kemwa Dixon uchayeta kangemi besi uchase waifurudia kirubo haba antupe kinyurukia aboro nyigi ya saiga ujumbe eke bageki ya Vincent Jumana Gladys kururia ngombe nene, mashabiki onsipia maiga mange, Thomas Matoke kuru otendo, South Mogirango kuchase family, na bantubo onsipibo otendo, tata maiga nga yo, Omwari Musa Chacha Bogando Mosochuria Atoigo, kibageki ya Victor Mondo kuru Kilimani, lovely Sharon Victor, mwana Queen Precious, Rispa Waru Anthony Ratemo, na mamwe na Agnes Miyenda, Dakila Songa kuru Machakosi, kweka Masimba, norime yo Omoroverio, boigo kuru Machakosi, County, oyoga kurukula mekinyabuto, agwa teba maiga mange, tuwaifu meri ungeri, Douglas okeko mwuzikuru moto onto, ke, Douglas lero kwa wadru, aino mwuzikuru moto onto, oh, yubono, Douglas yonye kule bijana, irume mga sonu vale tolipu wapotege, aya, mtafta di Daniel Nyabera na Christine kurumo konge, bobasi, noli meye eke vago, aya, agwa teba kurukuso kurukiwa ndomo seti, kuruwe kenyoro keri kenye, eke bagi kia divi na vosibori kuruwe mesa magena, Mamo mino jene so nyangore, mkaka Samsono nyangore, jene momoreka, maiga ngayu. Emo so sano kuru Mountain View kangemi, maiga ye eke vago, aba ikere evo onsipi. Kuruwa a Superloaf kaka ni nkorote, wife Beatrice kwa mbokava na Jacinta Kemonto, engineer Clinton obisa, alva na mbongi na Glandsoni, Samuel Mbaka, maiga ngayu. Marimu safani onsero, riana bonchari present, eke bagi kia bon Kenyatta, kuru nyabitune ramani, norime yumorubilio. Mkote onyangare sini nkorote kuru teri ya buga, kama kawaida na boss lady fantastic imeye eke bage nosu asitinsa inye alegesa
5: alegesa ide magoro tibrakire
0: wakire bia
5: e turane ti amatoru be jonsari motubali ga chuchu na kama torwa
0: e
5: ire nenge ti andri bare ba sa so moru rube ke bago
0: mhm
5: ara tari chabu te na mati no yo ma se se kana ge ma chekne re ti to no na to ko pani ayanti Kali no yeba akuru ka pingwa sapa tinde kanyange simba ne ya tenya akorere na ne akorere ngari ke makolo ti lakin kwane ju mwana ora igo mino chiro yon
0: Okay sawa sawa mbiya manna okay eke bago eki yaiga Halegesa Ay, ay, ay, ay, Pero sí. Miyone.
6: Ya,
0: aquí no hay nada. Ya, aquí no hay nada. Ya, aquí no
6: hay
0: nada. Ya,
6: aquí no hay
0: nada. Ya,
6: aquí no
0: hay nada. Ya,
6: Nina kena roske buta na amo ina sikari na ini wetu yani.
0: Mhm.
6: Nomo tanga nera na sakana skoru aliye tindu ba nera mo tanga ni gomo nja.
0: Yay!
6: Aba tinga kada anje si mara kenya no mo so mo sana tabita mo joga.
0: Yay!
6: Arafu na ra matina na prole nje sa na sanga na mutu nja no mo so komo tana na mi na ya.
0: Yay!
6: Nama tadi masa dia nak bagi yang tadi jago dia nak pro dan sisanya tu batari dan tu nak ayah ni nak buat mama raja nak pergi wasia pergi wasia wasia nanti meja kau wasia tak?
0: Baik sah ni dah pergi si.
6: Dia mana bantal nak tu ada pintu kali dia dia sah
0: yang. Mua ege sah.
4: Wajib ya wis studio.
0: Karibu.
4: Oh ni ramuan nasi banyak narumai dan turunan aku dah saya main magura. Angan ini dia tu kubuat itu tiada sehingga jadi jinah tu mana kubuat anu dia ambil mudah mana sih mereka yang agak cium mereka Agnes mereka Mama Ster abra Yusuf mereka Arab mereka kubuat mudah kubu mudah jadi dia mana fokasi Arab orang ni ada yang mana sih mereka yang agak Mama Ster abang tu Arab Agnes kubuat Arab mereka kubuat no mahu sen nampak
0: baik sani re eke bagi kia kegi mambi yang monnege sa
6: hey
0: Wakire bia.
6: Wa wadrar sinero moyo goeri joni.
0: Eh.
6: Anje ti anta repedi si matara na no mintera ni yama hero goto kali ko samaro na bu mama ari ta kiore nda yama mama wanzi na. Rasai me ya ka bage kija.
0: Okay.
6: Wa no minto na otore ko moko mango na gole ma.
0: Eh.
6: Pedi si matara dai gure ga ga so ke tem bia mono ni ko te yere.
0: Sawa sawa bia monege sa.
7: Hello.
0: Yes.
7: Nakibwa Akira wa studio.
0: Mwiyature.
7: Mwiyature sauti mkirangu posaga asa isa kukumwa watota.
0: Kwa rabo lila matuko isaka mbiyole bori.
7: Mwiyane mwano mintene gasi ya vende minge.
0: Hey, kwa nalibu ya tibese chisoe karibu eke bago.
7: Kiganda harati kweni wawele bata toiga.
0: Hey.
7: Itanga ningora atebio mweshimi wa sonko. Ati kwa teviya wanto ngosoro tara apole gasa utimogira ngosoro ulito ila atambe wobe tako mwenyara
0: Isaka kora iga kwa igule bono poteke Isaka ugumu tuwa kore manga na ya ma, siyasa tiyama kwa niga atora maiga yeke bako Isaka nande kwa kiste mko kwa kesi mko kwa poliku nande kwa atama kwa arote bono poteke egesa alegesa okay Alegesa.
8: Alegesa.
0: Hey.
8: Oyo chochi muta alegesa ora kurugetenga.
0: Hey.
8: Eh bona na bongwa teteke bago mwana mito.
0: Ngo yumo bwatete koma.
8: Ah to bwatete na ba to bose meje sere getengo mopira.
0: Kai ngo na ngo bago jesa timu kinaki.
8: Timu ndo bwate nyaga cha base nyaga sa base kitimu chonsi kia ga kitenga zon.
0: Sawa sawa mbia mana to apaka na ile maya tumewatakia ushindi.
9: Ni sababu kama kwa timu wakire.
0: Karibu.
9: Wa ikire chinsi ama chanya pesa sikwa na rumu ndo kuruku na chat tike ito kwa tani chambia ni ama kwani. Itanga na kwa na ngie kwa kikia.
0: Mhm.
9: Ya mburi ta gracio gera. Mburi mushio yanduma. Mkamba kwa mashauri. Francia wuno mwina Teresa wacha asine kuna Tran Paris Matara mwina Mocheche Nyabuti Mwamba Mbusurengi ya Mwikoya Junior
0: Mwari
9: kakomba umutu kini mwuja Mama Stere wazire Manya kukuli ukuru kwa nora matunda Manyanya kuru kenyanya
0: Ubae ujumbe kerubo
9: Nama sabi kiasi Tukuna gana hirindiri tukuli gana chai sinye kukuru kwa kusi
0: Bia mwana na ye kebage kijege sa
8: Alege sa mkabati buwakire
0: Buwakire bia
8: Uina arenda kujiza mchanya nguru.
0: Eh.
8: Ya rasa abugadre teke babo muswati minto teresa.
0: Mhm.
8: Sabina.
0: Mhm.
8: Ango nyangalesi ango masati nyakundi ogero.
0: Eh.
8: Uyo tamete jinza ga jikoligiri nagu.
0: Eh.
8: Na mbe kujiza mchanya anda.
0: Eh.
8: Omugambi mwe bikurujiza mchanya nguru.
0: Oba ojumbe.
8: Nenduwe ya mechamisi yombaena masabi kionzi ipimba tenga buwakire
0: Biyamono mbiyamone kibage kia. Good morning Paulo nyairo nyakone kuruge terereke umbo na your love Ingrid Mosinya. Kibage kia ndati makoyo Michelle Nyamesano mamu minetereza nyabu. Kibantu bage terere sangoma kibage kia. Mambia engia bedo intabo situkuru peple Nairobi. Konsituko ba atevye kibage kia. Vako ni chinyanya muindi mweusi. Aya. By the way, nkwaneli hapa kodit ponsi hapa onichi nyanyari siko muindu mweusi hapo inje alafu watu wanjenga ogote baba begetege sabotambe yes au wanakuanga hapo inje ya muindu mweusi na nduwa kuwa onichi nyanya digo lirigi ya tali nga bakuwa onichi nyanya chio kaobedi wakuwa onirigo lirigi ya hapo inje ya muindu mweusi muindu
10: mweusi ni wapi bajere
0: muindu mweusi ni hapo njenga between oh. Pipeline between pipeline na njenga
10: okay
0: hapo muindu mweusi ndio sisi watu ndo nanuanga watu wa
10: na betiro
0: e abantu bekibanda ntumetesto ko itinyeni etinyanya lakini ali hapo inje wanauza vizuri sana
10: iko ntutikanya tukonya kurira chinyanya ni muribia
0: buri aya abantu ba pipeline njenga ba gotebe alafu kona bangina ba okonya ba begetegesa alafu ba letete tinyeni chirukya agusi
10: chirukya agusi
0: e bakwone
10: ndina kuti bakurusi kwere ndenya cheki
0: e alafu bado hapo imara munisalimirie mama sokoro mosipatana nero kuruko mama sokoro nero kuone
10: mama sokoro anauza nini
0: anauza managu na nsaga na motere neti ndi sosa mase mwenye kuruka bose kibage kija uchasiritunda green makoti nyangaresi mwiko june moreni ya runda na vini sanganye innocent manu alikuruboma aliva ugote vanori meje ekivago tadio simose kuruchinsi mochia moso chonyarere kubaga nilibose kibage kija mwanginozi poramura vanadoka silabani na anjeli na mashabiki onsipi mwaga somu ya flora isoe mama yako rusetlite noori na habi eriki nyaruati tim strong kenya noori meyo omoro vile vuna botambe anti ya priska nyambane Hilary Mosemaja Konto makorubo singe Agnes Magata oba Agnes Nataga Toka Agnes Maiga Mange incoming Emmanuel Mwaga kurugetenga village bantu bari umake bageki yanyandika sira kurunya choko choko busamaro no rimeye kibago engenenge ni aggressive no boko kuruta wala Kevin Momanye kurubo basi rongo imeyo morobelio sarome ke monto kurubo yesa village kyongete kibageki ya bakirebi ya Jacob Nyabuto kurujuja Maiga Mange tatumino samere nyabuto mamomino ere nyanchira na bwego wabantu bonse ba iti anko chao keno nyango ngayo chanda amona abonse be bategerete ko rweto no igorera abantu beto no igorera amaiga ngayo ko rwaso mwana no jako banyabuto no ari tinse mo chiricha ajuja inspector maranga jospat kenyanza ko rukeroka ke bagekiya bonfes agostino ni korocho ko rumagenche no re na wife Jennifer Muruge duke meja sanya ko runya ko good morning amaiga yekevago justin kefa ke bagekiya Nara kuru kwa sini ya kamemba Josefu ogoteba amaiga amange ye ekevago utia asekira oyomo ekira mboti samuri nyangeri noguri kuru danishi embassy norime ye ekevago Vincent mumanyi kuru pipeline ogoteba kiro yomo atuare ekevago ekia apego ekevage kia mokamba kuruchinse mochia mashauri oroko kuruchinse mochiritia tongeri regardsi tunana jare de Vincent Babu, Gloria Kwamboka, Claudia Nyamisa, na avonsipi abategeriti, dakika 33 na 9 asitinsa inye.

0: Gesa FM ngo banaye amanyagatinge ngubo nayire nando ngubo irire kurukare banda tutamanya ngambaire kideka cyabudukira 35 igoro y'icinza ikomiti y'abono magoroba
1: manje botegarari inkuru ku Jorod Nyambega ekwinini
0: na inje gongoro kwa Vincent Mano James babuno mongi na Prince Kakerubo
1: ya kabisa ayo ntoko ta kiro kwa no so ime yumuro biri yo gase cindu cintunda isa cyo koko semyo kumanya no bigo koko gokye
0: na yo bono ngangu cituru kumanya mange kuro cinse mu cyonsi pi cyense ito ya Kenya tagata bikuru kuro cinse mu cyiri cya kotini nga kidwale duale na kiyako tema nga kia saba mabera nga ki bindo nga kote idole binde binge ane nga kote idole kwa kwa kusichi kanisa au au tocha kirega li chinsa moche suneka nyandoche ibere toke ane mpaka umacho kega li chache kia wale tumaya kwa ane mpaka nyangweta chinsa moche ya west mogirango alisa kumwaka Boziana
1: Boziana
0: Nego mwaka Ben Gisole
1: Elder
0: Erako kwa nga Elder Ben Gisole Iko mwana mwanjo mwategeri li Ase chintunde chichansi ipi
1: Yes
0: Chida mbako sanga na intwede 0724256504 Namba yaba angina
1: 0733332236 Mwanjo mwategeri namba yaba gaka
0: Yani ebe ngande roli tangani Uko bui kodrele liya Oyege sa FM Inambe inde roli kari tangani
1: Yes
0: Nigire 0724256504 0733332236 Yani nga naro raboli nga Ikubono maokoro Maokoro ika ikete nse Ika mapema kidogo Taji kwenye wala eno enoti Isano na ibere Ibere inye Ibere isano Isano na emo isano Enoti inye
1: Enambe yende toko teba nigire enogo isano na ibere isatu ibere ibere isatu isano na emo
0: Ya ninga wetere nsemeli ya whatsapp mwanjo motekarari tulikiro jumbe wetere nambe ya 0724256504
1: Yes
0: Kuruwa ubo noto sange tu wango tu manjenga nganse mokiri yoberete magorowa ya bona alegesa Na andre de waki
1: Ya yosefe malo Bintu bintu bintu kita mato.
0: Bayi sekonya nga tua kau tidak buka. Mana tua kau tidak?
1: Akhirnya.
0: Tuh itu tuh aja dia.
1: Tutukora. Ege sebe belu. Uya kami sedih karena tuh kami nyokagari kuri kuri.
0: Aya, wana ndoje ke bawa kaji simi chiko swa chiko, yani chiko, chiko tutukana, chiko werana, yani
1: chiko.
0: Hello,
1: hello ege sa chiko wacherana.
0: Hello.
2: Hello ege sa.
0: Yes. Mwaire biya Oye ni mo
2: Mwa kurbi Dennis
0: Dennis ngo, Dennis ya
2: Dennis ngo ngajali sa mkiri gani
0: Mkiri gani
2: Mwa kurbi
0: Bugisi angio Bugisi angio, ali inya kancha
1: Ah ya, ini Bugisi angio Bugisi
2: angio
0: Ngaye kotoka
2: Ewa toka mage
0: Eee
2: Masrobe di
0: Ya benda masalah itu kau lihat itu punya kanjeng umbuari.
2: Masalah itu dia
0: mana? Biar mana sana. Kau ni awan terbaik terbaik dengan cakap aku. Ngoleh aku kau ni mana kau bayar mana?
2: Iya, aku ni login bodaro.
0: Iya. Hehe.
2: Aku ni login bodaro.
0: Hehe. Iko ramu kan di kueri.
1: Nggak, anda kumiti nggak kender.
0: Kau ada di mana dia mau kambi? Ero magani yale sana tewe
1: sana mwete
0: ko agukwana boigungana kwanje bode
1: ago kero kwana ndi kuigwete radio
0: hello
1: aba maga na makosa ndi sefe malo
0: hello
1: alegesa
0: hello
2: sefe kwinini
0: eh
2: ya bora abuna babu
0: biyemono
1: kabisa
2: bora kwa kile jinsa mochia na goto ngira ni losongo
0: nyagoto
1: losonga
2: eh yako kuna antu bosire ese ne yomo gato
0: eh
2: Ano rende timbra de kalabere.
1: Eh, ya kabisa.
2: Omo do goro kunga nere, omo rujo ne okuru kunga nere, elsa se e kerwe gaze.
1: Elsa se.
2: Eh, mana bade yo mondo goro kunga moture ti one wikene yo goro kunga nere chenye monari.
0: No
2: ade ya ajinya goto, ga ade kenyoro kia itongo.
0: Aha.
2: Singo de bien no mondo goro rine ti monari, moracha goto ko utawa na ro bien ngama de bo sibina masabi kyo sibi yabo. Oh,
0: no, magasi kuira nayo batevo si paso ni queen babu bata ya nene. Uya
1: kabla me queen na babu
0: de yegi. Ah, nega sa, baso
1: I. Eh, ko gara wala. Eh, kirele gari
0: te. Ezabo ya Facebook live.
1: Yes sir.
0: Akoro kwanga le Simanto Jackson. Ko wali nyali bali masaba omogogo. Watching live and direct. Kijauri kijauri igoma.
1: Kuri kijauri igoma.
0: Kuponga nere George Momanyi Lawrence Sagini kwa Rivate komo komo mpaka da saa moja kamili Odama Kantala Odama Kantala
1: Odama
0: Kantala
1: Kantala
0: kwa Kilgoris niko tiunde kabisa na salimia mam Recho Kerubo Grandma Karen Mabuka
1: yes.
0: Na musubati wa mwavo Deborah Osebe na mnyambeki na mamuro mwavo Belden Omwebu,
1: yes.
0: Tuko pamoja
1: Abu, abu, abu, ngebu, watu tege nchere nkabu neijo
0: Rafael Ondieki Kwa igege chiduka gari
1: Yes
0: Nga kote banga chinse mochilichia igege chiduka Nwari meye ntabana niyana Gideon Machuki, Janet Machoka
1: Yes
0: Planton Ongeri, bonsi baso imeye ntabana niyana
1: Baso imeye ntabana niyana gari batali kusuka kiandagi kome Jenga nero kuro kwa Kefa Maturwe
0: Kefa Maturwe
1: Kefa Maturwe, awa ntenga ekwinini ama iga achiere ama shabikionsi akisi county na wagona nyamira county ne ngora kuchia se omochi onyangicha moraga asi ogosira kwa sabi na uigoge tembe
0: nyangicha moranga
1: nyangicha moranga moraga
0: moraga
1: aligeto nyangicha moraga asi ogosira kwa sabi na uigo uigoge tembe kenyoro kilikia aliobaraga aliomobera Atanga nigo ara niga aliga chinse mchempakati moja chinse mechi cha Nairobi.
0: Poleni sana. Felix Onzare kwa South Mogirango Orencho. Mwalimu yenta bana nia na Alfanas Omuya.
1: Yes.
0: Jopo Tieno, Mama Yunes Omuya, yo Bensia Omuya na Mary Omuya. Wansi bi na bali meyenta bana nia.
1: Uya kabisa. Gari na sema ya Facebook moto nyanga jara nyambege kwinini.
0: Vincent Babu.
1: Nige sefem nigo tole live kabisa.
0: Alenge sa
2: Alenge
0: sa Ike ni liogiri radio
2: Mbolo yana yana machi ukamanyasi kuro yana
0: chao
1: Ukamanyasi
2: wana mkubuwa zete wele kwenye
0: Ya asante Asante
1: sana
0: Yes, hello Okay
1: Acha ruka ika
0: kwenye Ini coming MC ye Ibe no Honorable Saka Boniface Agote vanga hata ete kubeka Richumba Kuro kwa kana ere Richuma, Steve Arika, siko? Kuruwalinya bisabo
1: Kuruwalinya bisabo
0: Mabano mongre mawalizi kwa mboka Uwerule
1: Uwerule
0: Kwa nga tigaja ibe, no? Rinde kwa ranga Kwa Steve Arika Rigyo mwano yogasaka Mokwane nere Mokwane Mokwane Hello
2: Mokwane
1: Mokwane
0: Mokwane sara
2: Nyiwe to morera wada nikiria
0: Yes
2: Mata jiji njira mkiami nyingwe ime anyero ajaja Mbuyamore no mwane kwini
0: Mbuyamore yes,
1: kabisa
2: Oyo wakaru kunga chansi ya wikuru kabosia Igaro mwono kajua kabosia Kajua uvuo mkushina bamba tekerita asenta banani
0: Asante
1: Aba ntuma kabosia uwe kwa kwa kwa yunga nejo
2: Aba ntuma kabosia bago te banga mbange te mustari kwa mbere
0: Ege nteke uwe tuma kwa sewa ago toma
2: Ege nteke mbara uba tumete fini senti babu
0: Asante sana
1: Asante sana Yes.
0: Kevin Misiocha. Abandon Biavarajo. Muri o kwa demara kwa yao ano?
3: Maganinda kwa ni mchezo kwa penadi.
0: Amamuru
3: ndo kwa kijani. Amamu kwa kureta kwa mboka.
0: Asante. 94.6 simbi yego chabuo. Omwamba boronya machiko ko omwana omwabo senator Esio Kinyuri.
1: Ah boli.
0: Wakiyagote.
1: Omwamba boronya.

0: Yes, mọi người vừa tiến lên, vừa đến đây, có quan hệ gì cả? Cứ cứ rồi, anh kira mwanda tiwaso wa milisa wa basindia kira mwanda tiwaso wa milisa wa umura na kama nyiwa wate mmeso take it or leave it na advising kwa you man to man, that is man to man conversation it unfiltered atabanga kira mwanda tiwaso wa milisa wa chaka atabanga you know what wacha ni fanya nini just come home I will take you to school I will do wewe Mungu na kukungu nairo jazi rekoro jisa mchiri cha Amsterdam Netherlands Sao ndeno alime yomuro wa muna Aiden ya Ricky Manya Ricky Kiribu opando Elvis opano mungu na mochuchu watu wakondana Kula jisa mchiri cha Nyangusu Mungu wa baba kina minari na mamu watoto nero kuru kwa Faith Aba iga bali yomuro wa baba Trofen na Kiribu Birundu Mama Helen Gesari tata Moranga Lydia Nyaboke Kirondo cha Agneska Bibi kula jisa mchiri cha Macha Kondi yuko tuned Mungu ni uja sima mungu wa bona Bana baye Precious na Newton Kuna ribu ofile sumia Made in Kenya Treza Spinnaker na yabwego Professor Mambienge Joshua Mbea Trimba kule chinsa mjene Rubu Urban Center na wavidoka kiribu na Beloved Sun Carlton na Trimba wapi Plan B Hillary Elijah Martin Masesura Mbaro Safi na bayiko la Mikuba Nyarome na Jones Bundia Menya Honorable Oscar Pogo Nyaribo kuruwa Minneapolis Minnesota USA Avante Bige Singe kuchia sumungi na mocheche kiribu pande Helen Nyanganyi Mama Tomato Smeka mechikiribu moche na balusu wapanya Hillary Mosio Martin Masesi Johnny Onami na bantu mwansi mama tangiga alisobo mwansi ya kontepinga paso ime yomorobilio ogesa negesa Mwansini ningoro chime yomorobilio mungu wano kurukwanga nere Tyson na kuwana sante sana ndoche kurukwanga kontepia buwabu ndu kutuko pamodi nyakisi ya konte haisa basa itiyo onsini ni na kuwana ndani thank you so much ane amboni na kuwana ime yomorobilio tina umashi ningoro chime yomorobilio ndoche kurukwanga nere Judith na mungu wacha kontepia sante sana eriki mbekiri nyakeyo marungua toni chiko nyaragiga abu na mbeo ndoche Mr. Ondieki na kuwana ndani sante sana kuruwalia chinsi chiria chia Michael James sanga ndibi kondani mbaro chiga mna krusi na kuona egati ya wariwa kena tusanga mna inche kurukwanga nere peni nyamu ninkoroche kurukwanga na Joseph Moranga na nyaboke na wanaja na kuona Daphne Gesare ninkoroche gabi mejomoro belio negati ya wariwa kena tusanga mna inche Cyrus Peacemaker Kerubo Frayango Boigo Little Angel Yes I Do egati ya wariwa kena tusanga mna inche sumoro belio semambiga ya bono wasi njira ya wene kegima chida ya kachi waliko mtoko manchi mo tkerim kurukwanga usira kajiru kwa chikali kutuka merong kibire naisano ne moma kaya chinsa isano naisato wati simi chao by the way chisi mibere isato giga abo antinga nore me yomoro bale kwetera 0733 332236 0724256504 mjana kwa kusangamo na inchi abo anko mbuya simi kituwa waswa kaya kati amangana mange tebya mangana magusu kana lia mangana agusu katonyo alia gabo tosketa soa mangana ande 0724256504 ndipo tambia maskani ya chilaini abo raba kaka twitter astu wetera na bangi na boyo kesa nige salo tayo 0724256504 0733 332236 sabana sungusia ngiraba yo tabanga chisemi asichiskuru chito kesa nige salo
1: ya gibu raba sabudira
0: ibu akira bia
1: Ana kan di masa tu ikut sesi ni mengalat tu buat terus. Makin entah ibu anda kan maju atau hanya tanya. Ya kalau agak ni cek.
0: Tiada negaraki.
1: Ya saya ada lagi mengikuti. Anda apa? Kini ni mama ramu semua saya mengalami mana mungkin untuk matang jurus. Saya kan di masa orang kaya kematian si angkor awal yang contohnya Enel Moreka. Tu jongjonga amoran dia tu tis. Yang mana mungkin jurang itu karena dia mungkin agi cok mahu cukur banyak mahu cukur buah mahu cak agin es semuanya.
0: Kueni Mm-hmm. Mimana asante sana 0724256504 0733 332236
1: Mengasari nampak jantan ada urugon di mata di masa itu. Nampak ada supaya kenyang. Ia jenjakan. Mhm.
0: Bwana asante sana, asante sana. 0724255045 6504 33 22 36
2: Gesa Gesa Nigisa FM.